0: Veda et Impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
7: sedikit aja, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia

0: Selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
10: mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
11: Instan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 30 Juli 1888, lahirlah seorang bunga bangsa bernama Subroto. Subroto adalah nama asli tokoh Indonesia yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Dr. Sutomo. Beliau merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo serta tokoh kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia adalah sebuah periode di mana banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 serta ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Memang peran Sutomo dalam kebangkitan nasional tidak bisa dilepaskan. Beliau bersama empat tokoh yang lain, yakni Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker, menjadi pemrakarsa atau pelopor awal terjadinya kebangkitan nasional. Dr. Sutomo terlahir di Ngepeh Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Sewaktu masih belajar di Stovia, beliau sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Akhirnya, guna membebaskan kondisi tersebut, maka para pelajar Stovia berinisiatif mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Tujuan organisasi ini yaitu memajukan pengajaran dan kebudayaan. Sebagai ketuanya, diangkatlah Dr. Sutomo. Setelah lulus Stovia di tahun 1911, Sutomo kemudian bertugas sebagai dokter di Semarang, lalu dipindahkan ke Tuban, Lubuk Pakam, Sumatera Timur, hingga akhirnya ke Malang. Sering berpindahnya tempat tugas ternyata membawa manfaat bagi beliau. Melalui berbagai tempat tugas, Dr. Sutomo semakin mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC. Namun pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Dr. Sutomo, PBI berkembang cepat. Selaras kondisi tersebut, tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan nasional semakin diperkeras. Oleh karena itu, pada Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabung menjadi satu dengan nama Parindra. Dr. Sutomo, selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, beliau giat juga dalam bidang kewartawanan. Bahkan beliau juga ikut memimpin berbagai surat kabar yang terbit di masa itu. Instan Edukasi, tokoh pendiri Budi Utomo serta tokoh kebangkitan nasional ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 Mei 1938 di Surabaya. Dr. Sutomo meninggal genap di usia 50 tahun. Kini Dr. Sutomo memang telah tiada. Namun apa yang telah diperjuangkannya kiranya bisa dijadikan spirit dan inspirasi bagi perjuangan anak bangsa masa sekarang. Bukankah Gajah Mati meninggalkan gading? dan manusia mati meninggalkan nama.

RE hari ini. Kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid mengatakan bahwa pola baru penyebaran radikalisme di ruang digital kini muncul dalam bentuk baru dengan modus perekrutan yang menjanjikan bantuan untuk membangun kepercayaan korbannya. Menkomdigi Mutia Hafid dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penyebaran faham radikalisme kini tidak lagi melalui ajakan kebencian atau kekerasan, melainkan pendekatan yang tampak baik, seperti menawarkan bantuan, membangun kedekatan hingga memberi harapan hidup yang lebih baik. Menurutnya, setelah kepercayaan terbentuk, korban perlahan diarahkan pada paham ekstrim. Kelompok radikal disebutnya kini memanfaatkan pendekatan yang lebih halus dan personal untuk memenuhi calon korbannya, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Ia menilai perubahan perilaku pada anak akibat paparan konten di ruang digital tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan perilaku terjadi secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari oleh keluarga. Perkembangan teknologi diakuinya membuat radikalisasi semakin sulit dikenali. Kekuatan narasi yang berpadu dengan algoritma di ruang digital dinilai mampu membentuk ruang informasi sesuai preferensi pengguna. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Selamat beraktivitas di Kamis Manis ya sahabat pendengar. Dengan penuh rasa syukur kita kembali lagi pada hari Kamis ini dengan bisa menghirup udara segar, badan juga enteng setelah mungkin berolahraga atau juga setelah mengerjakan pekerjaan sedari pagi begitu ya. Wah, oke deh. Patut diberikan apresiasi mungkin dengan mendengarkan lagu sambil ngopi cantik gitu ya. Sampai nanti jam 9 karena Vita masih hadir dengan informasi-informasi terkini. Oh ya, terima kasih banyak nih buat Mbak Susi yang tadi sudah hadir ya. Lagunya Honeybee, Olivia Rodrigo sudah Vita hadirkan. Javi, selamat beraktivitas Javi. Viva Harmony juga sudah muncul. Ada Mbak Erna Dwi mau kirim salamnya buat siapa ini? Mbak Utami, Mbak Nadine, Mbak Hera, ada Pak Iwan juga, Bunda Esti, Bunda Eti ya, Pak Pri, Oma Hesti juga, Mbak Sarjiah. Selamat pagi buat Mbak Nana Salon, pagi semangat. Ada Mbak Harti, Maman, kemudian juga Pak Herman ya, Mbak Murni, Mbak Maya, ada Bu Nani juga, Bu Riono. Selamat pagi juga buat Buit, Mama Vega, Bu Sadowo, Pak Herman, dan grup My Family aja. Ini monolog juga sudah hadir ya. Oma Hesti, apa kabar? Ayat-ayat cinta itu dinyanyikan sama Rosa ya, bukan BCL. Habis ini ya, Oma ya, kita hadirkan lagu Ayat-Ayat Cinta. Oke, kemudian juga apa kabar buat Mbak Nadine? Salam sehat dan semangat ya. Lagunya Iqra dari Raim Leodi. Oke, kirim salamnya buat Mbak Murni, Yuli, Hasti, ada Mbak Eni, juga Mama Pipin, Mama Vega. Apa kabar buat Pak Iwan, Mas Iput, Mas Evan, juga semuanya aja yang sedang bergabung di Semangat Pagi. Baiklah, kalau begitu, sebuah lagu yang menjadi original soundtrack dengan judul yang sama ya, dan diangkat dari novel yang luar biasa dari judul yang sama. Karangan yang luar biasa, Ayat-Ayat Cinta.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Duh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati.

0: Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

pagi-pagi dari Ruang Dengar 103,5. Selamat pagi ya sahabat pendengar. Selamat berjumpa kembali nih di Semangat Pagi bersama Vita.

sahabat pendengar, siapa yang hobi nonton film garapan Marvel gitu ya? Salah satunya adalah cerita kehidupan transisi dari manusia biasa menjadi manusia laba-laba atau Spider-Man. Ya, Peter Parker kembali bakal beraksi di film Spider-Man Brand New Day. Ya, sahabat pendengar, Marvel kembali mengumumkan film keluaran terbaru mereka ya, yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, yang diproduksi oleh Sony Pictures, serta ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Summers. Film ini dipengaruhi dengan deretan aktor dan artis ternama seperti Tom Holland, Zendaya, dan juga Jacob Batalon. Nah, beberapa pemeran dari film tersebut sebelumnya tuh juga ikut hadir loh di film yang kali ini dirilis ya, seperti Michael Mandan sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk, ya manusia hijau besar itu. Adapun pemain baru muncul seperti The Punisher, kemudian detektif, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong nih, seputar film Spider-Man kali ini mengusung genre film sebelumnya, yakni Laga dan Sci-Fi, dengan original soundtrack I Miss You Every Brand New Day. Menariknya lagi, lagu ini diciptakan for revenge loh sahabat pendengar, band rock Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop. Wah, excited banget yang pasti ya. Dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah bisa mendapatkan rating 9.1 di IMDb. Wah, film ini merupakan garapan sequel yang keempat dari cerita Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider ini menghapus ingatan orang tentang dirinya. Hal ini membuat Peter sangat terluka karena ia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MU dan juga Ned. Tapi ia tetap menjalani hidup sebagai Spider-Man yang membantu masyarakat mencegah kriminalitas, ya walaupun kini hanya seorang diri. Kesendirian ini justru membuat Peter Parker mempertanyakan kembali keputusannya. Benar gak ya saat itu, atau cuma emosi aja? Namun beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan seisi kota. Penasaran dengan kelanjutan petualangan dari Peter sebagai Spider-Man yang kini hanya seorang diri? Pokoknya saksikan saja di Brand New Day yang sudah dirilis di Indonesia begitu ya. Tapi di beberapa bioskop mungkin belum tayang. Sebagai informasi, baru anget-angetnya Rabu 29 Juli kemarin film ini dirilis di bioskop tanah air. Oke, selamat menonton film ini. Dan buat sahabat pendengar yang sedang beraktivitas pagi, ada lagu spesial Sakura Abadi dari Diskoria yang mengandeng Lala Ilmanino dan juga Neida.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gebiar Nusantara Magelang 2026. Jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
5: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026. Dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi,

0: dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga. Dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
1: Sugeng Santen,
2: Sugeng Santen.

Masih Meta bersama kamu sore ini di Sugeng Santai dengan lagu-lagu pop Indonesia manca sampai jam 7 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di Kota Magelang untuk lebih peka terhadap potensi konflik maupun gangguan ketentraman di lingkungan masing-masing. Hal itu disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada Satlinmas se-Kecamatan Magelang Selatan di Aula Kantor Satuan Satpol PP Kota Magelang kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kemampuan deteksi dini menjadi kunci agar setiap persoalan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Wali Kota juga ingin seluruh anggota Satlinmas selalu menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kapasitas, serta menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, OT Rostrianto, menyebut sejumlah anggota Satlinmas se-Kota Magelang saat ini mencapai 861 personel. Jumlah tersebut terdiri dari 267 personel di Kecamatan Magelang Utara, 208 personel di Kecamatan Magelang Tengah, dan 314 di Kecamatan Magelang Selatan. Ia mengungkapkan melalui pembinaan ini, diharapkan memperkuat koordinasi antara Satlinmas, pemerintah daerah, dan aparat terkait dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Oke, sahabat, kita akan dengerin ya satu lagu dari suara merdunya Ariel Noah. Ini merupakan original soundtrack Dilan ITB 1997 di bulan April kemarin. Filmnya lumayan meledak di pasaran ya. Aduh, kalau gini nih lagunya. Ancika.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Gelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care.

0: pendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Badan Gizi Nasional memfokuskan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melayani program makan bergizi gratis di daerah dengan angka stunting tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, berdasarkan data dan dari Kementerian Kesehatan, 40% penduduk Indonesia dengan status ekonomi penduduk paling bawah berada di bawah garis kesehatan atau kekurangan kalori dan protein. Berdasarkan data tersebut, ia mengemukakan ada sekitar 116 juta penduduk yang kurang makan atau lapar karena jumlah konsumsi hariannya lebih sedikit daripada aktivitas sehari-hari. Sehingga intervensi melalui MBG dinilai sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah dengan tingkat stunting paling tinggi. Ia mengungkapkan pemerintah telah memiliki data berdasarkan nama dan juga alamat berdasarkan nomor induk kependudukan, dan data tersebut akan diakuinya akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk saling mengintegrasikan data guna penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santen,
7: Sugeng Santen.

tanpa terasa ya kebersamaan kita harus segera berakhir. Sampai di sini, Bu Riono, salam sehat, salam kangen selalu. Aduh, kapan ya ketemu lagi? Lembayung Sutra juga terima kasih kebersamaannya Bunda Eti. Halo Bunda Sadowo juga, selamat siang. Siang sih, malam buat Pak Indro yang ada di Jogja. Oma Hesti, Mbak Nadine, Mat Rehat ya. Nanti jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Dani yang akan temani sahabat pendengar di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Waduh, asik ya, yang pengen bernostalgia pas banget lagu-lagunya sambil didengerin malam-malam rebahan, istirahat gitu ya. Baiklah kalau begitu, Mita pamit undur diri dari ruang dengar kamu barengan Raisya featuring Ahmad Dhani, Begitulah Cinta. Ada Aku Udah Lupa. Terima kasih kebersamaannya, Mita mohon pamit untuk ketemu lagi besok malam di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu juga ya. Salam sehat. Terima kasih Kakak Ari juga di Gorontalo. Terima kasih. Salamnya buat semua pendengar setia Radio Magelang FM ya. Wassalamualaikum, bye bye.

Maglang Tempo Dulu, Maglang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Apa kabar malam ini? Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi ketenangan, dan ya tentunya selalu diberi rezeki yang berkah ya, insyaallah. Baik, senang banget malam ini Sadani kembali menemani Anda di Gilang Telu, Magelang Timur dulu. Acara yang akan menghadirkan teman-teman kenangan yang selalu akan membawa kita kembali pada masa-masa yang indah ya. Sampai jam 10, Sadani di Gilang Telu tentunya akan menunggu kebersamaan Anda. Yang malam ini sudah mulai nikmati istirahat, kayaknya serasa istirahat akan semakin bisa Anda nikmati, bisa ditemani dengan tembang lawas yang Anda suka ya. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Tembang pertama sudah kita nikmati, ada Pance Pondang ya dengan temannya Mulanya Biasa Saja. Baik, satu tembang lagi sebelum dari kasih waktu yang pengen gabung, kita simak ketemu bareng Ebit Gade. Cinta sebening embun. Digelang dulu, Magelang Tempo dulu, Sadani temani Anda sampai jam 10 malam.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

bulan Juli 2026 ya. Sebentar lagi kita bakal tinggalkan bulan Juli. Kita bakal song-song datangnya bulan Agustus ya. Bulan yang tentunya sangat bersejarah buat bangsa Indonesia khususnya ya. Di bulan ini juga dimana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya eh. Ya tentunya dengan apa kemerdekaan yang saat ini kita rasakan ya, sudah sewajarnya lah dan memang seyogianya kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk di mana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik, dengan mengisi hal yang bisa membuat Indonesia itu semakin ya diakui dunia lah ya. Waktu sudah berjalan dan tanpa terasa bulan Juli sudah mendekati detik-detik akhir kita bakal tinggalkan ya. Banyak hal tentunya yang sudah kita lalui di bulan Juli, yang berat, yang kadang membuat kita lelah, yang kadang membuat kita putus asa ya. Bahkan mungkin yang membuat kita jadi menangis ya. Ya, tapi orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali ya. Ya tentunya kita tahulah, air mata bukan tanda kelemahan. Kadang justru ini menjadi bukti bahwa kita sudah berjuang sekuat tenaga. Dan yang paling penting bukan seberapa kita jatuh, tetapi seberapa besar kemauan kita untuk bangkit kembali ya. Yuk kita nikmati malam ini dengan hati yang tenang, tentunya ditemani dengan teman-teman yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ya. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Pak Tarstio di Jalan Rama. Lagu Sangga Pambar setelah memunculkan Dani. Teman ini untuk teman-teman SDK Alumni Pendowo, Alumni 6667. Pak Untung, Malang, Bang Kirlan, Mas Arianto, Ibu Aryani, Malam, Briono, Bu Petrus, Pak Iwan, juga buat semuanya penggemar Gelang Teluh Tanpa Terkecuali. Selamat malam, selamat dengarkan Bu, dan makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, Pak Tarsetio, terima kasih. Malam Gelang Teluh, Bu Riono, malam, terima kasih juga digabung. Untuk malam ini temannya jangan salahkan siapa dari Pance Pondak ya. Salam buat Ibu Indarto sekalian, Bu Neni, ada Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Ibu Eti, Mafiga, Bu Pramono, ada Bu Tuti Arianti, dan buat semuanya, buat dari petugas tetap semangat ya. Rezeki lancar, amin. Terima kasih Bu Riono, temannya ditunggu juga. Nanti muncul ya, masih lama kok. Baru jam 19 lebihnya 25 menit, jadi masih 2 jam lebih ya. Di Gelang Teluh, Magelang Timulu, Berasa Dani.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih
0: enggak. Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya.
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di

0: Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sobat pendengar, 41 menit selebihnya dari jam 19. Saya Dani masih di Gelang Telu Magelang Tibodolo sampai jam 10 ya. Sahabat pendengar, Kementerian Sosial atau Kemensos menerbitkan kartu penyandang disabilitas virtual sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah atau PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan pada 2 Juli 2026. Regulasi ini menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Konsensi yang dimaksud dalam PP tersebut yaitu potongan biaya atau keringanan tarif yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk berbagai layanan dan kebutuhan. Gus Ipul menuturkan, KPD menjadi instrumen utama bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk menikmati potongan biaya atau tarif minimal 20% pada 9 sektor strategis. Mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, hingga olahraga. Gus Ipul menjelaskan, KPD diterbitkan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dari data tersebut, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi informasi di lapangan dan dimasukkan dalam data nasional penyandang disabilitas atau DNPD. Setelah diverifikasi, DTSN kemudian akan diterbitkan data nasional penyandang disabilitas. Gus Ipul mengungkapkan pihaknya menargetkan penerbitan KPD sudah rampung atau mencapai 100% pada 2027. Baik, selamat malam. Terima kasih buat Ian di Pucang ya. Ternyata mas gabung, temannya pengen nikmati milik Teti Kadi. Boleh. Yang ini ya, balada seorang minta-minta. Tadi gak di Gelang Telu orang sadani.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
6: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Teluh Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Media. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Radio di Jawa Tengah. Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya,

0: Angka stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial, P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus.
1: Angka stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus. Untuk melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Endayani Samani Intakoris melakukan kunjungan ke Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati. Menurut Endah, di Jati Wetan terdapat 6 anak yang mengalami stunting dan telah dilakukan pendampingan oleh RS Marti Rahayu dan Puskesmas Jati Wetan.
2: Kecamatan Jati ini pendampingan untuk meng-up ya, punya berat badan ya, Bu Dokter. Jadi ini juga nanti kan kita ada berapa bulan yang nantinya kita harus target 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bidya Marti Rahayu untuk dari IPI juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan anak dengan stunting. Ini termasuk dari program kami Genting, yang ini kemarin juga ada surat edaran dari provinsi untuk angka stunting di kami punya wilayah masing-masing zero.
1: Sementara itu, Ketua IBI Kudus Darini menambahkan pihaknya bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kudus, RS Mardi Rahayu serta Puskesmas Jati Wetan melakukan pendampingan kepada anak-anak stunting. Di mana IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun.
3: Hari ini terlaksana pendampingan yang mana dari IPI itu memberikan edukasi. Edukasi yang kami berikan kepada ibu balita ya, yang mana ibu balita ini yang selalu memberikan nutrisi untuk balitanya. Yang kedua adalah pelayanan, yang mana setiap kali kunjungan ini dilakukan pengecekan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ya, lingkar lengan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa banyak peningkatan pertumbuhan yang ada, utamanya balita stunting ini.
1: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo, Kabupaten Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV, serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village atau Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi MONEV serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Informatika, Dinkominfo Info Purbalingga Warhan Agus menjelaskan kegiatan MONEV ini menjadi momen untuk menyegarkan kembali pemahaman aparatur desa mengenai esensi dari Smart Village. Menurutnya program ini bukan sekedar tentang pengadaan perangkat komputer, melainkan sebuah langkah untuk mendorong transformasi digital hingga tingkat desa. Tidak hanya mengevaluasi Smart Village yang sudah berjalan, Dinkominfo Purbalingga juga bergerak aktif memberikan pembekalan langsung ke wilayah. Salah satunya melalui penyelenggaraan bimbingan teknis BIMTEK Smart Village yang menyasar aparatur desa di wilayah Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Kertanegara. Melalui BIMTEK ini, para perangkat desa dibekali kemampuan teknis agar mampu mengelola sistem informasi desa secara mandiri. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan ini saat ini kami di bidang informatika sedang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ataupun penerapan aplikasi Smart di desa dan kelurahan pada 24 desa dan 15 kelurahan sebagai lokus terpilih sebagai pilot project terkait penerapan aplikasi Smart Village. Kami bersama tim ini bergilir secara rutin tiap hari melaksanakan monitoring dan evaluasi bagaimana sejauh mana penerapan aplikasi Smart Village di desa dan kelurahan.
6: Juga kami sampaikan adanya aplikasi Smart Village.
4: Warhan Agus menambahkan, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan pendampingan berkelanjutan bagi seluruh desa dan kelurahan agar mampu tumbuh menjadi desa yang inovatif, mandiri, dan semakin prima dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Cegah talasemia, Popti batang sosialisasi di momen MPLS. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
7: Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau Popti Batang kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan talasemia, menyasar para peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada pelajar SMA yang seringkali mulai tertarik lawan jenis agar di masa depan dapat menemukan pasangan hidup yang tepat, sekaligus sebagai upaya mewujudkan batang zero talasemia. Ahli medis Popti Batang sekaligus dokter anak RSUD Batang Tan Evi Susanti mengapresiasi sosialisasi talasemia dijadikan materi dalam kegiatan MPLS yang dikemas dalam bentuk permainan sehingga mengundang perhatian siswa.
8: Acara sosialisasi talasemia kepada adik-adik remaja dalam rangka menuju batang zero talasemia, karena remaja-remaja ini terutama SMA gitu ya, ini kan sudah mungkin ada yang mulai pacaran atau memulai tertarik kepada pasangan. Nah itu nanti kita edukasi agar mereka-mereka memilih pasangan hidup yang tepat.
7: Salah satu siswa Haidar merasa senang karena dengan disisipkannya materi pencegahan talasemia dalam MPLS menjadi pengalaman baru dan menambah hazanah pengetahuan seputar kesehatan.
9: Sebelumnya tahu talasemia enggak?
10: Enggak tahu.
9: Terus sosialisasi ini gimana?
10: Menurut saya seru, menarik.
9: Menariknya di mana?
10: Soalnya saya bisa tahu tentang talasemia. Sebelumnya saya tidak tahu.
9: Tidak lahir anak talasemia sendiri, harusnya bagaimana? Sudah tahu belum?
10: Mengecek pasangan apakah mereka terdeteksi talasemia.
7: Banyaknya yang mengajukan pertanyaan justru membuat narasumber semakin bersemangat menjabarkan detail terkait talasemia kepada peserta didik baru. Terkait jumlah penyintas talasemia di Kabupaten Batang, hingga kini tercatat sebanyak 42 orang.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Titer Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya dalam melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, diantaranya dengan menerapkan metode seni peran atau teater. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Teater Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya untuk melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, diantaranya dengan menerapkan metode seni peran atau berteater. Festival tersebut diikuti 12 kelompok teater dari jenjang SD yang mewakili 12 korwil Kabupaten Batang. Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudipyo mengapresiasi totalitas para siswa SD karena mampu memainkan karakter secara mendalam layaknya aktor di atas panggung.
3: Ini memang kami agendakan untuk teater pecah karena selama ini biasanya kan umum kegiatan festival itu teater umum. Nah, kami ingin menyasar kepada anak-anak sekolah, terutama sekolah dasar karena dari pendidikan yang paling bawah artinya lebih mudah membentuk karakternya. Dan harapannya bisa tiap tahun. Pertama kali, kami hanya ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kita, tidak minder, bisa bekerja sama dengan baik, karena dalam teater itu memang diperlukan kerja sama.
2: Ketua Panitia Festival Teater Bocah 2026 Ahmad Saiful Muluk berupaya memberikan pendidikan karakter kepada anak melalui gelaran Festival Teater Bocah yang difokuskan pada konsistensi pelajar SD untuk berteater hingga menjadi event tahunan.
4: Dasari

0: kita menginisiasi di tingkat sekolah dasar ini sebagai wujud upaya pendidikan karakter dari sejak usia dini melalui panggung teater.
1: Salah satu perwakilan Korwil Banyu Putih, Teater Bintang, Manda 12 tahun dan Naila 11 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD mengaku baru pertama kali bermain teater. Namun keduanya tak canggung untuk memainkan peran karakter masing-masing.
2: Teater.
3: Kenapa kamu mau ikut teater?
2: Soalnya seru, punya teman.
3: Sebelumnya pernah ikut teater atau ini baru pertama kali?
2: Ini pertama kali.
1: Melihat geliat berteater di Kabupaten Batang, panitia optimis event jenis akan dijadikan agenda tahunan yang dimungkinkan akan disinergikan dengan gelaran Festival Drama Pelajar.
4: Upaya menambah pasar ber-SNI di Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
5: Upaya menambah pasar ber-SNI di Kabupaten Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Meski belum menambah pasar baru, pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya mempertahankan predikat tersebut sekaligus meningkatkan fasilitas pasar lainnya secara bertahap. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan Pasar Bukateja memperoleh predikat SNI pada 2019, sedangkan Pasar Panincan menyusul pada tahun 2022. Menurutnya memperoleh predikat SNI bukan perkara mudah karena pasar harus memenuhi 45 variabel penilaian serta melalui pendampingan Badan Standarisasi Nasional BSN, diantaranya penerapan zona pedagang, digitalisasi retribusi, akses bagi penyandang disabilitas, ruang menyusui, pos keamanan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah. Selain sarana dan prasarana, keberadaan paguyuban pedagang yang aktif juga menjadi salah satu indikator penilaian pasar SNI. Pencapaian Pasar Bukateja dan Pasar Panincan sebagai pasar ber-SNI sebelumnya juga mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun diterangkan Edi, untuk saat ini Dindakop UKM Purbalingga belum dapat mengusulkan pasar baru berpredikat SNI karena belum tersedia anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA.
6: Yang pertama yang Bukateja 2019, Pasar Panincan tahun 2022 itu langsung diterimakan dari Dindakop Provinsi Jawa Tengah. Ada evaluasi dari PSN menjaga standarnya itu tetap dilaksanakan. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan pasar SNI karena jumlah indikatornya perlu waktu dan biaya. Dua kali itu yang pasar Bukateja dan Panincan kan ada dukungan dana dari provinsi untuk fasilitasi pasar SNI. Dan di provinsi saya sudah ke sana belum ada. Di kementerian tidak ada anggaran untuk
5: Edi menambahkan arah kebijakan pemerintah pusat kini juga mulai bergeser, yakni lebih difokuskan pada pasar tematik seperti pasar ketahanan pangan dan pasar pariwisata. Meski demikian, menurut Edi, peningkatan fasilitas pasar rakyat di Purbalingga tetap akan dilakukan secara bertahap agar kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat terus meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak maju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Fitri Hasanah.
5: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi tingkat nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 di antaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eko kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
7: Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
5: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
8: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang LISA. Kreanova walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga, karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
5: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT dipilih jadi tempat penyelenggaraan Pasar Raya Jawa Tengah 2026 yang digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah selama 12 hari hingga 31 Juli mendatang. Warga disuguhi rangkaian kekayaan seni Jawa Tengah, ada 61 penampil seni dari berbagai daerah, 24 grup band, 100 karya lukis, 15 instalasi seni, 3 patung sampai pertunjukan seni tradisional yang menghadirkan 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok reog, dan 5 kelompok barongsai. Taman Budaya Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi Pasar Raya Jawa Tengah 2026 bukan tanpa alasan. Tempat ini sudah lama menjadi rumah bagi seniman dan budayawan untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka, dan tampaknya antusiasme warga pun tidak main-main. Dalam 5 hari pertama saja, sejak 20 hingga 24 Juli, tercatat lebih dari 8.100 pengunjung memadati area TBJT. Geliat ekonomi pun ikut terasa, total pendapatan dari UMKM dan area hiburan selama periode itu mencapai sekitar Rp16.600.000. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Roshida, turut menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah provinsi dalam memajukan kebudayaan. Kabar baik lainnya, sebanyak 38 warisan budaya tak benda asal Jawa Tengah berhasil lolos tahapan penilaian nasional. Namun, ia mengingatkan capaian ini harus dibarengi dengan upaya nyata pelestarian agar warisan budaya itu tak sekedar menjadi catatan prestasi, tetapi benar-benar hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, bagi Anda yang rindu suasana budaya Jawa Tengah yang otentik, Pasar Raya Jawa Tengah 2026 di Taman Budaya Surakarta masih membuka pintunya hingga 31 Juli mendatang. Wawan melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
10: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

Lang telu Magelang Timur dulu. Ya, di hari Kamis, hari yang ke-30 di bulan Juli 2026, sampai jam 10 masih berasa Dani. Sahabat pendengar, yang namanya hidup tentunya tidak akan selalu berjalan. Bulan Juli 2026, sampai jam 10 masih berasa Dani. Sahabat pendengar, yang

terhadap keadaan ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa hidup selalu memberikan kesempatan baru kepada mereka yang tidak menyerah ya. Jadi setiap kegagalan adalah guru, setiap luka adalah menjadi pelajaran, dan setiap air mata tentunya akan menguatkan langkah-langkah berikutnya ya. Baik, halo, selamat malam Ibu Sadowo di Jambi Wangi ya. Selamat malam Ibu, matur nuwun sudah gabung juga. Dan nih tembangnya dong, sampai bertemu, dari Teti Kadi. Selanjutnya buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kelendegor, Bu Endang Wahyu Malam, ada Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, dan juga buat semuanya yang malam ini sudah gabung di Gelang Telur. Selamat malam Bu Dani, selamat malam, sehat selalu, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Bu Satwa, temannya boleh ditunggu ya. Ada sampai

Gelang telu, magelang tempo dulu. Ay, ternyata dari Muntilan ya. Tebangnya dong hati yang rindu dari Titik Sandora. Terima kasih yang di Poyono. Dan juga selamat malam. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua pendengar di Magelang FM ya. Salam kenal dari Ari Ahmad Gorontalo yang tidak bisa menyebut satu persatu yang sudah dengar Radio Magelang FM ya. Terima kasih Pak Ari Ahmad dari Gorontalo ya. Temannya apa nih? Temannya mana tanya ya boleh. Dan juga selamat malam Pak Subardi di Galang Gading, selamat malam. Salamnya buat semua pecinta gelang telu di Magelang FM ya. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Tembangnya Mutiara Yang Hilang dari Ernie Johan Badani. Yang penting sehat, banyak uang. Alhamdulillah, besok tanggal 1. Iya, tanggalnya tanggal 1. Baik, terima kasih Pak Subardi di Karang Gading. Tamanya ditunggu nanti dia munculkan ya. Masih cukup panjang. Baru jam 8 malam, selebihnya 35 menit. Jadi masih panjang ya. Saya dan temannya Anda dengan tembang-tembang pop lawas di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Ketemu dulu bareng Titik Sandora dengan temannya Mico Ma. Kalau tembang ini muncul dan jadi ingat Pak Timbul Wicaksono di Putur Bangsan ya, yang suka sama tembang ini dan dikasih buat Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Saya Dani sampai jam 10.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Duh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Halo, Dede. Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Cinta Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

ശരി ശരി ശരി ശരി ശരി Baik, coba mendengar. Masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 10 sedang di Tegalang Teluk, Magelang Tempo dulu ya. Halo, selamat malam. Ini ada siapa ini? Pak Rohyanto ya. Assalamualaikum, salam buat Pak Iwan, ada Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Irman, Bu Nani, Bu Aryani, Bu Endang Wahyu, Ma Olga, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Tembangnya Permata Hati ya. Oh, oish. Bruri, oke. Baik, terima kasih Pak Royanto di Demak. Tembangnya boleh ditunggu ya. Dan juga selamat malam Oma Hesti. Malam Gelang Teluh, malam Dani. Oma Hesti salamnya buat Opa Ari, Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Titin, Mbak Nadine, malam Mbak Asna, ada Mbak Pipin, dan buat semuanya malam. Tuh yang tugas, makasih bertugas hingga tuntas nanti ya. Moga lelahnya menjadi berkah, amin. Tembangnya Layu Sebelum Berkembang atau Satukan Hati Kami ya. Boleh. Siap. Ibu Murni, ya kan? Selalu indil-indilan kan? Ini janjian dulu ini. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya dari Bitera Sonata ya. Selamat makin Sumba Susi. Ada Pak Irman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mafiga, Bu Endang Wayu, dan juga buat semuanya. Selamat malam. Oh ya, buat Pak siapa tadi? Pak Ari di Gorontalo juga. Makasih sudah dibacakan, Dani. Selamat malam. Selamat bertugas ya. Moga lancar rezekinya. Iya, janjian. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum Sugeng Dalu, Gelang Telum, Ibu Tuti Arianti di Sejang juga malam. Makasih Ibu Tuti ya. Tetap semangat. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Salam juga buat Ibu Murni, Bunda Eti, ada Bu Riono, Ma Bu Nani, Ma Vega, Bu Sado, Bu Nembang Sutra, dan juga buat semuanya keluarga besar Magelang FM ya. Tembangnya Biarkan Bunga Berkembang Ketika Adik. Siap, ditunggu nanti. Kita ketemu dulu dengan Bruri. Malam ini tembang yang sudah ditunggu sama Pak Rohyanto di Demak ya. Permata Hati. Di menit yang ketiga, selebihnya dari jam 9 malam. Saya Dani di Gelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil.
1: Insan edukasi, menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai

28 menit selebihnya dari jam 9 malam. Saya dari masih menculakan teman-teman pop lawas di Gelang Teluh, Magelang Tubuh dulu ya. Ya, kalau nostalgia dengan Magelang, oke. Dan kalau berbicara Magelang Tubuh dulu, banyak kenangan yang masih melekat di hati tentunya ya. Suasana sore di alun-alun Kota Magelang, ramainya pasar tradisional ya. Sepeda yang hilir mudik di jalan-jalan kota, hingga ya suara radio yang mengalun dari rumah-rumah. Ini menjadi satu kenangan yang tentunya sulit untuk dilupakan. Bahkan hingga kini nuansa Magelang Tubuh dulu itu masih sering dihadirkan sebagai satu ajang bernostalgia melalui pameran koleksi benda lawas dan tembang-tembang kenangan ya. Baik. Halo, selamat malam Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gerang dulu Ibu Endang Wahyu, tembangnya Abang Beca ya. Salam buat semua teman-teman penggemar Magelang FM dan buat semua teman Merati, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Dan juga selamat sama Vega, Bu Riono, ada Bu Mariono, Mbak Murni ya, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, ada Bu Endang Wahyu lagi, Bu Etik Perum Jambi Wangi, Bu Heni dan Pak Pujo di Karanggading. Juga enggak lupa buat semuanya yang malam ini sudah bergabung, buat terima kasih matugas ya. Baik, terima kasih Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Selamat malam Pak Hindro ya. Dan bertugas ya. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, banyak umur, dilimpahkan rezekinya yang berkah, utama nikmat iman Islam ya. Baik, matur nuwun. Salam buat semuanya pendengar Gelang Teluh dan di mana saja berada, juga buat semua keluarga besar grup Merati ya. Buat yang tugas matugas sehat selalu ya. Dan juga buat semua kru Magelang FM ya, tembangnya Keagungan Tuhan. Oke, boleh ditunggu nanti ya. Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri, tembang yang malam ini nikmati sembari buat teman istirahat. Iin Bimbo, Abang Beca.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampak deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Teluh, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Dengar, pernahkah Anda merasa hidup begitu berat? Saat semua terasa tidak berpihak, ya tentunya janganlah yang nanya terburu-buru menyalahkan keadaan ya. Ya bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat ya, karena pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Ya begitu juga dengan kita manusia. Semakin banyak badai dan yang mampu kita lewati, semakin dewasa cara kita menjalani kehidupan tentunya. Baik. Halo. Selamat malam. Oi, Pak Tarmono di Muntilan ya. Malam Pak Tarmono. Selamat nikmati istirahat ya, dan tentunya sembari nikmati tembang-tembang poplos di Gilang Telu ya. Sehat selalu, salam juga buat keluarga. Dan enggak lupa juga buat yang ada di Pakis Jetisiti Pojok Kidul ya. Yang Tumin, selamat malam bareng teman-teman tentunya yang jam-jam segini biasanya sudah bikin api unggul ini. Yang sudah dingin ya. Baik, selamat malam, salam buat semuanya di Pakis Jetis City yang malam ini tentunya masih pada gabung di Gilang Telu. Edi Siritonga, Mama. Tembang malam ini juga dedikasi buat Pade di Keranggan Temanggung. Selamat malam, selamat beristirahat sembari bernostalgia. Sampai jam 10. Saya Dani dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di Gilang Telu, Magelang Tempo Dulu.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Maglang Tempo Dulu, Maglang FM. Sahabat pendengar, tidak semua perjuangan harus diketahui orang lain. Ada perjuangan yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati ya. Karena orang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Biarkan hasil kerja keras untuk berbicara ya. Ya, sahabat pendengar, semoga dengan apa tentang kenangan yang malam ini dan munculkan akan bisa Anda jadikan sebagai teman untuk menikmati serat malam ya. Tapi ya, selain menghibur juga menguatkan hati kita semuanya, insya Allah ya. Jika hari ini terasa berat, istirahatlah, bukan menyerah loh ya. Insya Allah besok adalah kesempatan baru yang kembali akan kita pergunakan melangkah ya. Karena hidup selalu memberikan harapan kepada mereka yang tetap percaya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga kesehatan dan sampaikan salam sadani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, melanjutkan kajian kita di pagi hari yang sejuk ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan segala nikmatnya untuk kita semua. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama kembali bersama saya, Lili Saadah, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Magelang. Ini merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Untuk itu kita ikrarkan syukur kita dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan harapan semoga dengan syukur kita Allah menambahkan nikmat untuk kita semua. Salawat juga salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan pertolongannya dari semenjak kita hidup sekarang ini sampai kelak di hari akhir. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama meneladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sikap yang sederhana, sikap hidup hemat. Kenapa kita harus meneladani sikap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah untuk kita semua. Jadi dalam hidup kita memang harus punya idola. Salah satu idola yang harus kita teladani di sini adalah beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang luhur dan mulia. Pada dirinya terdapat keteladanan yang patut dijadikan rujukan bagi setiap muslim dalam bidang kehidupan. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya sampaikan 5 anjuran hidup hemat yang dipraktekkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa mengesampingkan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan cara hidup hemat itu? Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita dengan kebiasaan mengolah barang bekas. Barang bekas yang bagaimana yang bisa kita olah? Mungkin di rumah kita memiliki barang yang sudah usang, sudah jarang dipakai, atau bahkan barang yang sudah terbuang. Ini bisa kita olah kembali menjadi suatu bentuk yang lain dengan daur ulang. Nah, ini bisa kita lakukan agar barang tersebut bisa berfungsi kembali, bisa bermanfaat kembali. Dengan begitu, maka nilai kecil dari barang bekas tersebut menjadi bermakna kembali, tanpa perlu membeli barang-barang yang baru, yang sejenis, atau yang sama. Ini merupakan salah satu tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu an dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berjumpa dengan orang-orang yang menyeret kambing yang sudah mati. Nabi bersabda, "Kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya?" Mereka menjawab, "Ini bangkai." Nabi bersabda kembali, "Kulitnya bisa disucikan dengan air dan daun salam." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Bahkan
Dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak. Hadis ini juga menjadi dasar kebolehan mengolah kulit disamak dari bangkai hewan yang halal disembelih seperti sapi, kambing, unta, dan sejenisnya. Hewan yang boleh dimakan itu untuk kulitnya juga bisa diambil manfaat. Kulitnya menjadi suci setelah disamak dan bisa dibawa saat sholat. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak untuk barang yang digunakan yang secara hukum boleh, sedangkan memanfaatkan untuk dikonsumsi terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah mati untuk pangan hukumnya tidak boleh. Contoh hidup yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup hemat adalah dengan memperbaiki barang. Kadang kita memiliki barang yang rusak. Barang apapun jenisnya bisa mengalami kerusakan sehingga manfaatnya menjadi berkurang atau hilang. Nah, janganlah kita berburu-buru membuangnya. Boleh jadi masih bisa kita perbaiki untuk menambah umur manfaat dari barang tersebut. Nabi Muhammad SAW terbiasa memperbaiki sendiri barang-barang pribadinya. Misalkan dengan cara menambal, menjahit, atau memperbaiki yang lainnya. Beliau bahkan tidak segan mengerjakan yang lumrah dilakukan oleh seorang wanita, seperti halnya menjahit baju, memperbaiki sandal, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Urwah pada sebuah hadis. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa bejana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam retak, lalu beliau menambalnya, menambal retakan tersebut dengan pengikat yang terbuat dari perak. Nah, ini adalah suatu sikap hidup hemat dengan tidak membuang barang yang sudah bekas begitu saja, meskipun rusak. Jadi tetap diusahakan untuk bisa diperbaiki. Kecuali memang barang tersebut sudah tidak layak atau tidak mungkin untuk diperbaiki kembali.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang lain dalam cara hidup hemat. Yang ketiga adalah dengan gaya hidup minimalis. Bagaimana maksudnya? Hidup minimalis atau hidup sederhana dikenal sebagai gaya hidup yang merujuk pada sejumlah praktik sukarela atau untuk menyederhanakan hidup seseorang. Misalnya, memilih tinggal di rumah yang sederhana, yang minimalis. Tindakan ini juga mengurangi jumlah dan jenis harta kepemilikan atau meningkatkan kemandirian. Bahkan menurut Linda Brand, ciri gaya hidup ini adalah perasaan puas dan cukup terhadap apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Gaya hidup minimalis atau sederhana juga memiliki perbedaan yang signifikan dari kefakiran atau kemiskinan akibat dari situasi eksternal, sebab ia mensyaratkan kesukarelaan. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat sederhana. Beliau tidak membeli

0: menyerang yang tidak dibutuhkan. Menerima yang ada, itu bisa kita lihat dari barang-barang yang dimiliki sangat berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya di masa itu. Sahabat Umar bin Khattab ketika berkunjung menjumpai beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisinya. Sontak saja sahabat Umar pun berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini." Maka beliau pun bersabda, "Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana, lalu meninggalkannya." Nah, ini sebuah contoh sikap hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tidur beliau memang sederhana. Kasurnya terbuat dari dedaunan atau selembar kulit, sehingga berbekas di kulit jika beliau tidur di atasnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kulit yang diisi dengan sabut. Ini menunjukkan bahwa meskipun beliau adalah seorang pimpinan, tapi tidak memanfaatkan kepemimpinannya untuk bersenang-senang, untuk menikmati kepemimpinannya, menikmati jabatan, ini tidak. Bahkan beliau tetap hidup dalam kesederhanaan. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, contoh hidup sederhana yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Yang berikutnya, yang keempat, adalah tidak menyuruh orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pembantu. Dapat disebutkan di antaranya adalah Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Abdullah bin Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Juhani, dan masih ada yang lainnya. Masing-masing dari para pembantu ini memiliki tugas untuk melayani kebutuhan Nabi Muhammad SAW, baik saat beliau berada di rumah maupun di dalam perjalanan. Akan tetapi, tidak semua tugas rumah ataupun keperluan pribadi mengandalkan kepada pembantu, melainkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengerjakan urusan pribadi beliau. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Haiban, dikisahkan bahwa sahabat Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummu Mukmin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumah?" Lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Jika seorang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air dari ember." Nah, itu contoh yang diberikan tauladan untuk kita semua, yang patut kita teladani. Jadi meskipun beliau seorang pemimpin, seorang laki-laki, tapi beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh seorang wanita atau istrinya bahkan. Jadi ini merupakan satu contoh dalam kehidupan kita berumah tangga, juga hendaknya meneladani apa yang sudah dicontohkan untuk kita semuanya. Jadi saling membantu, tidak hanya mementingkan ego diri sendiri. Bagaimanapun, bagi rumah tangga yang tidak memiliki pembantu mengerjakan urusan yang bisa diselesaikan sendiri, ini akan menghemat secara finansial. Contoh atau teladan yang kelima yang diberikan untuk kita semua dalam sikap hidup hemat adalah tidak berlebihan di dalam penggunaan. Berlebih-lebihan merupakan sikap yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pelakunya tidak akan mendapatkan kebaikan dalam penilaian orang lain. Berlebih-lebihan dilarang di dalam Islam. Dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum. Dalam beribadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan melarang penggunaan air wudhu dan mandi secara berlebihan. Beliau mencontohkan penggunaan sehemat mungkin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwudhu dengan satu mut atau kurang dari satu liter dan mandi dengan satu sok atau empat mut hingga lima mut. Setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hak kepada keluarga-keluarga yang terdekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan dilarang menghambur-hamburkan harta secara boros. Karena sifat boros ini adalah sifat mubadhir, dan ini adalah sifat dari syaitan. Bahkan di dalam beramal atau berinfak pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Intinya bahwa tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkan, ini merupakan perilaku yang senantiasa harus kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menghambur-hamburkan dan berlebih-lebihan ini adalah perilaku setan. Hidup hemat itu adalah salah satu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gaya hidup orang modern bukan konsumtif. Akan tetapi, gaya hidup modern itu adalah gaya hidup yang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga hidup kita dengan berhati-hati di dalam memenuhi kebutuhan, di dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita hendaknya membuat prioritas dari kebutuhan-kebutuhan kita. Janganlah kita membeli sesuatu itu hanya karena keinginan, tapi hendaklah kita membeli atau mencari sesuatu itu karena kebutuhan kita. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua, untuk menjadi bahan renungan bagaimana hidup kita selama ini. Bagaimana sikap hidup kita? Sudahkah kita meneladani Rasulullah? Marilah kita bersama-sama belajar hidup hemat dengan meneladani cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

terjadi ya di tanggal 31 Juli hari ini. Hari Jumat tepatnya ya. Meski masih kemarau Indonesia, tepatnya di beberapa wilayah ini diprediksi bakal turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat begitu ya. Ya, bila kita pantau dari BMKG, perakiran cuaca untuk Provinsi Jawa Tengah tersendiri berkisar di cuaca cerah dan juga berawan. Namun, prediksi hujan ringan bakal terjadi di wilayah Pekalongan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata di 63 hingga 87%. Hujan ringan bakal terjadi di wilayah Pekalongan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius dan kecepatan angin

wilayah di Indonesia. Dan wilayah yang berpotensi terdampak antara lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, serta beberapa daerah lainnya. Nah, perlu kita ketahui nih sahabat pendengar, hujan saat musim kemarau nih bisa terjadi karena adanya gangguan dinamika atmosfer global. Dengan suhu muka laut yang hangat dan juga efek pemanasan lokal, di mana perairan laut di sekitar wilayah Indonesia ini masih hangat ya, untuk meningkatkan penguapan dan suplai uap air ke udara. Selain itu juga, faktor lainnya adalah pemanasan lokal dari matahari yang kuat pada pagi hari hingga siang hari yang bisa menciptakan udara labil dan membentuk awan konvektif secara mendadak sehingga tiba-tiba bisa hujan. Oke, jaga kesehatan selalu karena di siang hari panasnya luar biasa dengan udara yang cukup kering ya sahabat. Jadi kita harus menghidrasi kulit, menghidrasi tubuh dengan mencukupi air, asupan air yang kita konsumsi. Sampai nanti jam 9, kita hadir dengan informasi dan juga lagu yang update. Hanya di Semangat Pagi, tentu saja sahabat pendengar bisa bergabung di 0882-135-135. Telepon juga di 366-899. Kali ini kita mohon dulu yuk sama si pemilik lagu. Udah siap belum gitu ya? Ada Nuna, this is the first day. Stay tune, cuma di 103,5 Magelang FM. Let's go,

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Gebiar Nusantara Magelang 2026. Jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
4: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Seprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk Seprai My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebiar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
3: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan klinik
6: keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Sahabat pendengar, kabar Indonesia hadir untuk Anda dari dunia hukum. KPK ungkap dugaan pemerasan 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang. Dari RRI dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Kamis 30 Juli kemarin mengatakan, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya Muhammad Haris alias Gus Haris kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lili Budi Suprianto dan diduga memiliki akses mengurus perkara. Penyidik menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan juga Semarang. Setelah terjadi kesepakatan, Gus Haris menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah kepada Lili Budi Suprianto. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Bupati Pemalang Anom Widiantoro, Muhammad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto dan Setia Budi Dias yang merupakan staf administrasi KPK. Keempatnya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. KPK menjerat Anom dan Gus Haris dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi, sedangkan Lilik dan Setia Budi disangkakan terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di lingkungan KPK. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia. Okay.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak.